0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.

mas. Dan yang paling penting kalau kita mau membahas tentang generasi emas dan ini, itu adalah cita kita dan harapan kita. Ini juga tertuang dalam cita-cita Bapak Presiden dan Bapak Presiden namanya beliau sangat konsen tentang anak-anak masalah perubahan untuk kita wujud daripada bagaimana negara hadir untuk generasi ini sekepan sebelum itu sangat sekepan. Ya, yang pasti bahwa

Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga kabarnya baik-baik aja nih ya buat teman-teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, senang rasanya sekali Ardi di sini bakal nemenin teman Pro 2 di program Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kali ini teman-teman Pro 2 enggak akan sendiri karena kita akan bahas seputaran narkotika dan lain-lain. Nah, kita akan bersama badan

0: Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Nah, program ini hadir untuk memberikan edukasi dan informasi seputaran bahaya penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan hingga langkah-langkah pemulihan bagi masyarakat. Nah, tema untuk pagi hari ini teman-teman kita sangat menarik ya, karena kita akan bahas soal rehabilitasi, bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang menggunakan narkoba itu harus dihukum. Padahal bagi pecandu atau narkoba atau korban ya penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi merupakan jalan untuk mendapatkan pertolongan. Nah, tentu saja Ardi nggak sendiri di sini karena ada Kak Putu Priscilia Santi, SPI, sebagai konselor adiksi ahli pertama BNN Provinsi Papua Barat. Selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Oke Kak, gimana nih kabarnya nih hari ini?
1: Hari ini luar biasa ya. Jadi kayak mungkin ada deg-degannya sedikit, tapi lebih ke excited karena ngobrol-ngobrol ini bareng kakak-kakak dari RRI.
0: Oke, terima kasih Kak. Nah, buat teman-teman pantau aja terus di jalurnya Pro 2 karena bakal menarik banget yang kita bahas. Dan buat teman-teman jangan lupa dicatat juga kalau misalnya

0: Jadi kita membantu yang sudah menyalahgunakan narkotika
1: gitu. Oh begitu kak ya. Oke berarti menarik nih, karena BNN kan ya seperti yang kakak bilang tadi, banyak yang merasa wah BNN ini menakutkan. Ternyata ada part-partnya sendiri ya, bisa dibilang ya. Kayak mungkin ada yang bagian kayak kepolisian yang nangkap-nangkep. Terus ada juga yang bagian dokter kayak yang di bagian rehabilitasi, seperti itu ya. Oke baik, itu teman-teman. Nah kak, kalau kita membahas soal rehabilitasi nih, apa sih peran seorang konselor adiksi dalam membantu masyarakat sendiri kak?
0: Oke, peran konselor adiksi sendiri nih, misalnya ada ditemukan penyalahguna narkotika, nanti kita membantu untuk pertama, sebelum dia menerima layanan rehabilitasi, kita akan melakukan assessment. Jadi kita menilai apakah dia tingkat penyalahgunaannya itu tinggi, rendah, atau dia sudah kecanduan, ataukah dia masih mencoba-coba gitu. Jadi setelah kita lakukan assessment, nanti kita bisa memberikan layanan konseling. Layanan konseling bisa dari konseling individu, kelompok, ataupun konseling keluarga untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaannya tersebut.
1: Oke, gitu. Berarti memang ada beberapa tahapan-tahapan ya kayak sebelum benar-benar harus direhabilitasi.
0: Iya,
1: contohnya mungkin dicari golongannya dulu, apakah sudah adiktif, apakah masih coba-coba, atau masih ya pertengahan lah.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, menarik nih kak, kalau misalnya kita membahas rehabilitasi itu kan biasanya kan harus diasingkan, bukan diasingkan sih, lebih kayak ditempatkan di ruangan khusus atau bersama BNN. Nah itu apakah seperti itu, atau mungkin ada yang udah kamu bebas aja tapi lapor, kayak bebas lapor ya, bebas tapi lapor gitu, gimana
0: kak? Iya, jadi kebanyakan kan mungkin masih ada ya yang mikir kalau direhabilitasi berarti dikurung di dalam penjara gitu kan. Tapi ternyata di rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat jalan sama rehabilitasi rawat inap. Nah kalau penyalahgunanya dia masih di kategori rendah, itu bisa kita untuk rehabilitasi rawat jalan. Jadi mereka akan ada program, misalnya ya kayak wajib lapor gitu, mereka datang untuk menjalani konseling, untuk menerima apa namanya, program gitu kan. Nah habis itu mereka bisa kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Nah sedangkan kalau misalnya dia udah di tahap tinggi, penyalahgunaannya udah tahap yang tinggi, dia bisa ditempatkan di rawat inap. Nah di rawat inap itu ada programnya sendiri. Nah mungkin mereka ngikut misalnya jadwal bangun pagi, harus ngapain gitu, lebih ke terstruktur gitu. Cuma sayangnya kalau di Manokwari itu masih ada, masih yang rawat jalan aja. Rawat inapnya masih belum ada gitu.
1: Baik. Ya semoga nggak sampai ada yang sampai rawat jalan juga kayaknya, kalau rawat jalan, rawat inap
0: lah, rawat inap sendiri.
1: Oke baik. Nah menarik nih kak, kalau semisal boleh kan berarti kan ada dua ya, rawat jalan sama rawat inap. Kalau boleh tahu nih kak, ini masing-masing itu ada jadwal masa waktunya kah, atau tergantung dari orangnya sendiri?
0: Oh, itu biasanya tergantung dari orangnya, banyak aspek yang kita nilai sebelum menentukan dia rawat jalan atau rawat inap. Nah, kita harus menilai, misalnya nih, kan kita juga ada beberapa klien anak sekolah. Jadi kita menyesuaikan, anak sekolah ini dia pulangnya jam berapa, ketika dia jam pulang sekolah baru dia bisa mengakses layanan di kita, misalnya kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan aktivitasnya mereka. Jangan juga sampai rehabilitasi ini malah mengganggu aktivitasnya mereka, produktivitasnya mereka, karena pemulihan ini sendiri kan bagaimana mereka pulih sembuh untuk kembali ke masyarakat gitu, bisa lebih lebih produktif. Gitu.
1: Oke, baik, menarik ya. Berarti memang nggak sampai mengganggu aktivitas mereka, tapi malah istilahnya menyembuhkan dengan ya
0: kita
1: mereka
0: tetap beraktivitas.
1: Oke. Nah, kalau tahu nggak paling cepat berapa lama sih kak rehabilitasi?
0: Selama ini biasanya 8 kali pertemuan sih. Iya, jadi bisa misalnya seminggu sekali gitu, atau seminggu dua kali. Pokoknya kita balik lagi menyesuaikan sama kondisinya klien gitu.
1: Oke, kalau tadi kan paling sedikit kan 8 kali kan. Kalau paling lama di sini?
0: Paling lama di sini kalau rawat jalan kurang lebih segitu ya, cuma kalau misalnya yang rawat inapnya itu yang bisa lebih lama. Lebih jadi lama misalnya kita ketemu klien yang kondisi khusus, itu kita harus rujuk untuk terima layanan yang lebih intens gitu.
1: Baik, menarik nih kak. Nah, kak, kita balik lagi nih ke tema nih ya. Tadi kan temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman. Nah, kenapa sih hal itu ditekankan sekali? Karena ya seperti yang kita tahu, rehabilitasi kan orang-orang mikirnya rehabilitasi itu hukuman dan lain-lain. Nah, kenapa harus ditekankan di situ kak temanya?
0: Kita tekankan di situ biar masyarakat tuh lebih paham. Pertama, stigma itu kan berkaitan sekali dengan masyarakat. Jadi mereka akan memandang di BNN

0: Itu kalau di ada di BNN berarti ada menerima hukuman, berarti ditangkap gitu. Nah, kita harus tekankan bahwa enggak selalu, karena rehabilitasi itu kita nanti memberikan layanan untuk biar dia pulih gitu. Lalu kalau terkait dengan hukuman, misalnya ada penyalahguna yang ditangkap dengan barang bukti, itu kita memang nggak bisa langsung rehabilitasi, karena itu balik lagi harus ada proses assessment. Kita harus tahu apakah dia pure penyalahguna ataukah dia terlibat jaringan gitu. Nanti akan ada tahapan lebih lanjutnya lagi. Intinya kita menekankan bahwa rehabilitasi itu dia bukan dihukum, tapi dia dipulihkan.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, kalau

Nah, makanya itu perlu untuk dia menjalani layanan, anggaplah pemulihan, layanan pemulihan. Hmm. Jadi setelah menjalani rehabilitasi, kita harapannya dia bisa kembali produktif di masyarakat, dia punya hubungan dengan keluarganya, dengan kerabatnya itu lebih baik gitu. Jadi nggak sekedar hukuman. Nanti kalau hukuman dia keluar, orang kan cuma anggap melabelilah kayak misalnya ini pecandu.

0: ini tanya kak ya, kalau misalnya nih ada korban yang dipaksa untuk memakai, terus kemudian dipaksa juga untuk menjual, nah kira-kira hukumannya seperti apa? Apakah tetap hukuman penjara terlebih dahulu baru rehabilitasi atau bagaimana kak?
1: Itu biasanya kan melalui hasil asesmen, misalnya ditemukan dia menjual, tapi dia juga menggunakan. Nah itu biasanya nanti dia tetap bisa direhabilitasi, tapi tidak menggugurkan proses hukumnya. Jadi dia di satu sisi tetap menjalani hukumnya, dan di satu sisi dia tetap pemulihan.
0: Oke, menarik nih, berarti dapatnya dua-dua ya, karena dia menyebarkan dan juga memakai, seperti itu. Oke, menarik nih. Nah, kak, bagaimana sih seorang bisa mengikuti program rehabilitasi? Apakah harus lapor, dapat laporan dulu, atau makan mungkin menyerahkan diri? Kayaknya jarang dia menyerahkan diri.
1: Iya, takut ya.
0: Takut, iya. Iya,
1: ya, jadi yang mau terima layanan itu bisa, ya kayak main-main ke kantor kita aja nggak apa-apa sih sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi kita tuh di ada satu ruangan kecil di samping kantor, itu juga sekalian ngurus SKPN, itu yang biasa untuk keperluan surat narkotika itu kan.
0: Oh, iya.
1: Nah, di situ ya udah datang aja kayak ngobrol-ngobrol gitu untuk cerita, misalnya saya mau terima layanan, ya udah nanti kita bantu gitu. Tapi kalau enggak, ya mungkin bisa ngehubungin sosmed kita secara misalnya DM, jadi kan mungkin nggak ada yang tahu gitu, karena kita juga menekankan kalau identitas klien itu adalah rahasia, jadi memang nggak boleh dibeberkan kemana-mana.
0: Oke, baik, berarti memang istilahnya menjaga ini ya, nama baik dari pengguna juga ya. Oke, nah kalau ngomong sosmed tadi kak, tadi sosmednya apa kak kalau boleh tahu? Sosmednya tadi?
1: Sosmednya tadi di info BNNP ya, info BNNP. Papua Barat. Ada IG-nya ya, ada Facebook IG-nya, juga ada. Nanti diakses ya anak-anak kan, teman-teman kan anak muda zaman sekarang, jadi pasti ada sosmed kan.
0: Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau kepo-kepo ini Instagram atau sosial media Facebook dan lain-lain kak ya, bisa banget di info BNN gimana?
1: Info BNN Papua Barat.
0: Oh, info BNN Papua Barat. Itu teman-teman. Nah kak, mau kepo nih kak, tadi kan bahas rehabilitasi juga ya. Nah itu program-programnya boleh dijelasin gak apa aja? Apakah tentang materi-materi yang apa namanya diberikan buat teman-teman, atau mungkin kegiatan apa aja yang dilakukan selama rehabilitasi
1: gitu? Oh, kegiatan selama rehabilitasi misalnya nih klien mengakses layanan. Pertama kita pasti pengenalan dulu ya. Kita melakukan pendekatan, karena enggak mungkin si penyalahguna ini langsung terbuka. Nah, biasanya kita sih melakukan pendekatan dulu. Dari situ kita bisa tahu kira-kira penyalahgunaannya dia ini karena masalah apa? Apakah keluarga atau sekedar coba-coba? Nah, dari situ kita bisa berikan rencana rawatan, misalnya dari penyalahgunaannya itu karena masalah keluarga, berarti kita harus bikin rencana rawatannya dia bisa komunikasi yang baik efektif dengan keluarganya. Nah kayak gitu, jadi programnya itu nyambung dengan masalahnya yang awal. Betul sekali, kayak gitu.
0: Oke, jadi tergantung dari awal permasalahan awal baru nanti dibuatkan programnya seperti apa. Oke, menarik nih. Nah, apakah kalau kita nih misal ketemu teman atau mungkin orang tiba-tiba merasa bahwa ini janggal nih kayaknya make nih. Nah kira-kira kita bisa langsung lapor atau bagaimana kak prosedurnya nih?
1: Ceritanya temannya kita mungkin kita gali dulu ya, jangan sampai kita cuma menerka-nerka ternyata enggak ya, karena misalnya nih ciri-ciri penyalahguna kan mata merah, ntar temannya kurang tidur udah dikira iya kan, jadi lagi kita harus coba ngobrol dulu kalau emang benar misalnya dia udah di atas 17 tahun ya, itu kita bisa mungkin ajak dia langsung gitu untuk ke BNN atau gimana sih akses layanan. Tapi kalau misalnya memang dia masih di bawah umur, dia bisa bantuan dari orang tua atau walinya, seperti
0: itu. Berarti dari orang tua juga bisa ini aktif ya untuk
1: sangat perlu sih dari orang tua
0: sangat
1: sih.
0: Ya. Baik nih. Nah kak, apa yang sebenarnya dialami seorang selama rehabilitasi ini kak? Apakah ada yang benar-benar, mungkin ada yang benar-benar menerima, atau mungkin ada yang menyangkal juga, seperti itu kak?
1: Menyangkal pasti ada ya. Jadi kayak misalnya nih ada yang dibawa sama orang tuanya gitu kan. Ya pasti kan dia nggak langsung menerima. Dia dibawa orang tuanya kayak nggak tahu ngapain di sini, harus gimana. Jadi kebanyakan mereka misalnya awalnya diem dulu. Tapi itulah kita harus menggali gimana pendekatannya ke mereka. Nah setelah pendekatan baru kita bisa

0: nanya.
1: Nah itu rata-rata apakah kebanyakan yang melakukan rajalan itu anak-anak atau mungkin orang dewasa juga ada atau seperti apa, Kak?
0: Kita selama 2 tahun ini kebanyakan memang anak-anak sih.
1: Kebanyakan anak-anak
0: anak sekolah.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, berarti memang bisa disesuaikan juga ya untuk teman-teman anak-anak yang misalnya ingin melakukan rehabilitasi melakukan rehabilitasi bisa disesuaikan supaya enggak mengganggu jam sekolah mereka.
0: Jadi tetap sekolah.
1: Oke. Okay. Nah, teman-teman, banyak masyarakat yang takut nih direhabilitasi karena dianggap penjara. Bagaimana tanggapannya? Oke, sorry tadi sudah ya. Nah, Kak, kalau semisal ngomong rehabilitasi ini apakah berbayar atau mungkin gratis dari BNN sendiri atau seperti apa, Kak?
0: Kalau dari BNN udah pasti gratis. Jadi kalau teman-teman misalnya ada dengar ada yang minta-minta uang terkait layanan rehabilitasi atau apapun di BNN itu enggak ya, karena gratis.
1: Karena gratis kan ya. Oke, berarti mulai dari tahapan awal kayak asesmen tadi sampai
0: selesai.
1: Sudah selesai. Oke, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman gratis ya. Nah, kalau gratis coba deh teman-teman. Ya, kalau bisa jangan ya, jangan sampai
0: jangan
1: ini ya.
0: Harus jadi anak baik.
1: Oke, jadi harus anak baik, betul. Nah, apakah seorang bisa sembuh total dari ketergantungan narkoba atau cuman meredam aja nih, Kak? Karena kan seperti yang kita tahu kalau sudah sekali coba kan biasanya kan bakal kecanduan. Nah, kalau misalnya di rehabilitasi itu apakah benar-benar sembuh total, nggak mau pakai lagi atau bagaimana, Kak?
0: Jadi keterpulihan itu kan proses ya. Jadi di tengah proses itu kalau misalnya jatuh ya kemungkinan ada. Tapi yang terpenting itu bagaimana dia bisa bangkit lagi. Nah itu yang harus kita bawa garis bawahi, karena kalau misalnya kita cuma fokus untuk sembuh, kita lupa kayak prosesnya tuh pasti ada jatuhnya. Jadi kita harus berani, kalau jatuh tuh jangan takut untuk bangkit untuk minta pertolongan, karena itu tandanya untuk minta pertolongan. Jadi dari keluarga, dari lingkungan juga kita perlukan untuk dukungannya lebih lebih intensif lagi, lebih memperhatikan anak ini lagi misalnya kayak gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang cukup ini ya.
0: Ya, itu prosesnya panjang sih. Jadi kita juga perlu untuk motivasi, dari motivasi anaknya gitu. Karena kalau kita juga yang kayak ayo kamu ikut program, itu kayak agak susah gitu. Sedangkan kan kita perlu juga motivasi dari dia, dukungan dari keluarga, segala macam gitu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal dukungan keluarga nih, Kak. Seberapa penting sih dukungan keluarga dan lingkungan ya? Itu untuk keberhasilan rehabilitasi sendiri itu, Kak.
0: Penting banget karena apalagi kita bicara anak-anak ya, karena di kita itu banyak klien remaja, jadi sangat penting. Kok rata-rata anak-anak ini di rumah mungkin kayak nggak punya komunikasi yang baik dengan keluarga, sekedar pulang kayak gitu. Nah, keluarga tuh perlu banget untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anaknya. Dia kayak tahu apa yang anaknya suka, teman dekatnya siapa kayak gitu. Lalu juga dari lingkungan sekitar tidak memberi stigma ya, karena dengan stigma ini membuat penyalahguna jadi takut untuk mengakses layanan dan takut untuk kembali ke masyarakat gitu. Okay. Gimana dia bisa kembali produktif ya, harus ada dukungan dari keluarga dan juga lingkungan.
1: Berarti memang sangat penting ya, yang pertama mungkin keluarga ya, karena kan kalau kita bahas anak-anak ya betul tadi keluarga adalah rumah ya istilahnya ya, tempat untuk kembali dan lain-lain. Jadi kalau misalnya keluarganya mendukung, otomatis anak itu bakal lebih cepat untuk pulih. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, Kak, kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan oleh keluarga ketika diketahui nih anaknya menjadi pengguna seperti itu?
0: Itu biasanya kalau orang tuanya langsung ngejudge ya, kayak pokoknya marah-marah kayak gitu. Itu biasanya bikin anaknya tuh lebih tertutup sih. Nah, pernah baru-baru ini ada orang tua yang tahu anaknya menyalahgunakan, dia datang baik-baik ke kantor untuk mencari tahu ini harus seperti apa dilakukan. Jadi kita kasih edukasi kalau ya ibu memang pasti kaget ya tahu kondisi anak kayak gitu, tapi ibu perlu untuk tenang terlebih dahulu gitu. Jadi ketika ibu tenang dan bisa komunikasi dengan anaknya lebih baik, dia bisa terbuka, jadi kayak lebih nyaman gitu untuk cerita apa yang dia rasakan kan. Nah, kalau udah dimarah, dijudge dari pertama ya, gimana dia mau terbuka, dia udah keburu takut kan.
1: Iya gitu. Betul sih, jadi memang mungkin bisa banget ya, berarti ya untuk orang tua atau merasa bahwa anaknya masih dugaan ya, masih dugaan, mungkin bisa konsultasi ya.
0: Boleh banget.
1: Konsultasi
0: gratis.
1: Gratis ya. Tadi teman-teman gratis. Jadi enggak perlu takut kalau ada biaya dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, Kak, kalau misalnya

0: Soalnya nih, buat ini juga mungkin buat orang tua ya. Apa sih tanda-tanda seseorang mulai mengalami ketergantungan narkoba itu, Kak?
1: Ketergantungan, kita lihat kebiasaan anak. Kayak misalnya anak-anak kok mulai lebih sering menyendiri, lebih tertutup. Terus misalnya dari aktivitasnya dia biasanya rajin sekolah kok sekarang malas sekolah, kayak gitu. Itu kita bisa wanti-wanti sih. Jadi kita lihat gejala yang kelihatan lah gitu. Dari situ baru kita coba pelan-pelan kayak nanya kegiatannya dia gimana, apakah ada masalah. Nah dari situ kan kita bisa tahu ya, oh mungkin dari sini dia ada menyalahgunakan atau apa. Atau misalnya dari habis orang tua ngecek kamarnya, ada barang-barang yang aneh, itu bisa juga sih.
0: Baik. Berarti memang dari kebiasaan anak dan juga mungkin ya karena dekat dengan anak ya, jadi mungkin bisa dilihat juga di kamarnya apakah ada sesuatu barang-barang yang aneh-aneh dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah tadi kan kita membahas keluarga nih, Kak. Nah karena kebanyakan adalah anak-anak ya berarti ya Mas Ian ya. Nah itu peran sekolah sendiri bagaimana nih, Kak?
1: Peran sekolah sendiri kita kan kolaborasi, misalnya kayak dari BNN tuh ada bidang rehab, ada pencegahan. Nah, dari kakak-kakak di bidang pencegahan ini biasanya ke sekolah untuk kasih sosialisasi ke anak-anak terkait bahaya narkotika itu sih.
0: Berarti memang dari BNN sendiri, ya tadi ya ada banyak sekali staf bidangnya dan lain-lain. Jadi ada yang bagian untuk
1: sosialisasi, pencegahannya, kayak gitu. Ada yang bagian untuk memulihkannya kalau sudah pakai gitu.
0: Baik. Nah. Bagaimana? Ah ini nih Kak, kalau semisal nih ada pernah nggak ada kasus kalau semisal udah nih ketahuan nih kalau dia make terus dia di waktu rehabilitasi tiba-tiba hilang gitu, kabur dan lain-lain, itu pernah nggak atau gimana?
1: Tuh ada sih, jadi kayak misalnya anak sekolah itu biasanya dari sekolahnya dia berhentikan anak itu, jadi dia harus pindah. Pindah lokasi, jadi biasanya dia nggak bisa mengakses layanan ke kita gitu. Itu sih, tapi ya sekarang kita mengatasi dengan telerehabilitasi sih. Nah gitu, nanti kita bisa misalnya minta nomornya untuk video call, jadi kita layanan rehabilitasinya lewat HP, lewat laptop kayak gitu.
0: Oh bisa, berarti kayak berarti lewat pakai teknologi ya, teknologi udah canggih ya. Baik. Nah Kak, ini semoga nggak terjadi ya, atau mungkin pernah juga. Apakah abah pecandu itu kan pernah direhabilitasi nih, tiba-tiba ternyata dia kembali mengulang. Nah, apakah perlu direhabilitasi lagi dengan sistem program yang sama atau seperti apa, Kak?
1: Kalau misalnya dia sudah selesai layanan, terus dia pakai lagi, kita harus assessment ulang. Kira-kira latar belakang dia pakai lagi itu apa ya? Apakah masih sama ataukah ada pengaruh yang lain? Gitu. Pokoknya kita harus lihat kembali. Jangankan itu, kadang misalnya di tengah layanan terus dia pakai lagi, itu kita harus nilai ulang ini kenapa ya dia bisa pakai lagi gitu. Jadi tetap harus kita apa namanya, kita assessment
0: lagi ya. Gitu. Tapi ada kak ya, maksudnya di tengah-tengah itu tiba-tiba dia ketahuan pakai lagi?
1: Sejauh ini sih belum ya.
0: Untung dah. Takutnya ya tiba-tiba waktu layanan tiba-tiba di pertengahan pakai lagi kan berabe juga ya.
1: Kadang juga di tes urin sih, random tiba-tiba kita tes urin apakah benar masih pakai atau enggak gitu.
0: Oh gitu, dadakan ya. Kayak di sekolah ibarat apa namanya?
1: Iya, tes urin yang

0: Jadi awalnya karena coba-coba gak enakan sama temen, akhirnya make gitu. Kalau masalah keluarga jarang sih.
1: Jarang
0: pokoknya
1: ya.
0: Garis kebanyakan itu karena coba-coba, karena ngikut teman, ditawari teman gitu.
1: Nah Kak, ini kan anak-anak ya, istilahnya kan mungkin ya tadi ditawarin teman dan lain-lain. Nah pernah gak sih ada kasus itu, misalnya nih dia direhabilitasi, terus dia nyepuin temennya yang make, yang nawarin, sorry, yang nawarin.
0: Ya nawarin gitu, ngasih tahu
1: Iya, jadi
0: siapanya gitu.
1: iya dia kan make nih. Contohnya si A make, terus ditawarin sama si B. Nah, waktu si A direhabilitasi itu dia bilang kalau ternyata si B yang nawarin. Nah, itu ada nggak kasus kayak gitu?
0: Ada. Jadi kayak misalnya di kita itu kan kadang kliennya dari yang kakak-kakak di P2M ya, misalnya tes urin terus ada anak-anak yang pakai. Jadi itu kadang segerombolan datang.
1: Oh, segerombolan.
0: Ya udah si A temannya B, B temannya C kayak gitu.
1: Oh, jadi gitu.
0: Berteman. Anak-anak sekolah, iya. Adik-adik jangan.
1: Jangan ya, adik-adik ya, ya. Itu buat teman-teman. Jangan kayak yang aneh-aneh begitu, teman-teman. Nah, enggak, kalau semisal nih, ini pertanyaan mungkin ini ya. Jika kalau orang tua malu kalau misalnya melapor, itu gimana, Kak? Contoh kalau ya, ini ada tanda-tanda nih, tapi daripada aku ngelapor nanti takut lingkungannya mengejat keluarga itu, jadinya oh nggak usah lapor deh, biarin aja, tapi malah dikurung di kamar, itu gimana, Kak?
0: Kita perlu kesadaran sih dari orang tua, kalau misalnya dia sayang dan mau anaknya pulih, kan harusnya dia bukan melapor, apa ya, memberitahukan ke kita ya, biar kita bisa memberikan layanan, jadi kita bisa sama-sama untuk bantu anak itu gitu. Jadi kalau misalnya pun orang tuanya malu, mungkin bisa ngubungin itu ya tadi, sosmednya BNN gitu. Jadi tanpa diketahui orang gitu.
1: Baik. Karena ya emang canggih ya, udah ada sosmed dan lain-lain. DM aja nggak akan ketahuan sama
0: DM
1: orang
0: aja.
1: Ya. Baik. Nah, Kak, tanya lagi nih, mungkin apakah ada indikator seorang untuk membutuhkan rehabilitasi? Karena kita tahu kan kalau misalnya mungkin baru coba-coba, apakah tetap bisa direhabilitasi? Contoh baru pakai sekali nih, mungkin kan nggak tahu juga sih karena belum pakai, pernah coba ya, jangan sampai juga ya. Nah, itu apakah langsung bisa direhabilitasi atau nunggu?

0: memang ada jenis zat yang lebih berat kan, jadi itu efeknya juga bisa lebih berat. Itu bisa berdampak sampai yang kayak gitu, halusinasi lah, delusi dan segala macam. Makanya yang anak itu waktu itu kita rujuk ke Jayapura atau ke Makassar gitu. Karena dia butuh yang lebih intens ya? Kan.
1: Oh oke, okay, baik. Berarti tergantung juga zat yang digunakan apa.
0: Iya, terus nanti, jangka waktunya misalnya penggunaan lamanya itu bisa berakibat lebih fatal juga.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi kita mesti ingat karena setiap orang tuh beda-beda. Jadi misalnya zat yang sama pun si A misalnya mungkin lebih efeknya lebih cepat dibanding si B gitu. Jadi
1: ketahanan tubuhnya berarti ya.
0: Ketahanannya orang tuh beda-beda.
1: Oke, okay, baik. Berarti agak ngeri juga ya.

0: agak sulit.
1: Berarti membujuk pengguna untuk tetap mengikuti layanan ya.
0: Iya. Oke, baik. Sedih aja sih, apalagi remaja gitu loh. Kadang kalau konseling tuh kayak kasihan, kalian tuh masih muda gitu loh, masa depannya masih panjang. Betul. Jangan cuma karena enggak enak sama teman akhirnya nerima barang itu, atau misalnya juga karena kalian muda, jadi ada orang yang enggak bertanggung jawab ngasih barang, kalian enggak tahu itu apa, kalian jual, ternyata malah kalian yang masuk penjara gitu.
1: Nah iya sih benar, malah masa depan dia yang dipertaruhkan ya.
0: Belajar pikir panjang sih, tapi memang sih anak-anak

0: lebih panjang. Betul, gitu kan, gitu. Betul, jadi tolak betul aja, nggak apa-apa, nggak usah merasa nggak enak sama orang, mereka aja nggak peduliin kalian gitu loh.
1: Nah itu teman-teman nggak boleh ya. Nah kak, kalau kita bahas rehabilitasi apalagi untuk anak ya, apa kan yang dikasih edukasi kan berarti kan untuk anak-anaknya nih, dikasih tahu untuk jangan ya istilahnya program-program rehabilitasi lah ya. Nah kira-kira orang tua juga apakah diberikan juga program yang sama atau seperti apa nih kak?
0: Iya, jadi dalam konseling tuh kita juga ngajak untuk orang tua diskusi. Jadi kita tanya misalnya orang tua ini biasanya misalnya anak-anak ini kan dilarang, mereka nggak suka dilarang kan. Terus jadi kita ngasih tahu keluarga, mungkin lebih ke ngasih taunya lebih baik gitu loh, bukan yang kayak nggak boleh gini, tapi lebih baik ya kalau misalnya mau keluar boleh, tapi misalnya jam 10 udah pulang, harus tahu teman-teman dekatnya siapa kayak gitu. Jadi diajak kerjasama untuk pantau keadaannya si klien itu.
1: Baik, berarti emang ada kolaborasi ya antara anak orang tua juga untuk sama-sama memulihkan klien.
0: Karena kalau dari anak aja nggak bisa, tetap harus ada dukungan dari orang tua.
1: Nah itu mungkin stigmanya orang-orang mungkin, ya udah kan kamu yang make, ya udah kamu yang rehabilitasi, itu bukan urusan orang tua, gitu ya. Malah kasihan anaknya sendiri ya. Oke, baik. Nah apa yang harus dilakukan jika mengetahui anaknya mulai menggunakan narkoba?
0: Ajak ngobrol dengan baik dulu sih.
1: Ajak ngobrol dulu ya.
0: Ajak ngobrol dulu.
1: Di lingkungan rumah dulu.
0: Kalau memang sekiranya udah gak bisa dibantu lagi, boleh menghubungi kita.
1: Baik. Berarti itu udah titik mentok ya.
0: Iya.
1: Mentoknya baru nanti itu. Nih kak, mungkin apakah ada pesan-pesan buat teman-teman atau mungkin orang tua lah, orang tua ya, kepada masyarakat yang takut untuk menjalani rehabilitasi ini?
0: Mau ngasih tahu kalau rehabilitasi itu bukan akhir dari segalanya kan, tapi rehabilitasi itu awal. Gimana kita harap tidak ada lagi stigma dari masyarakat. Kalau ada yang mau akses layanan ya udah, kenapa? boleh.
1: Iya. <Yeah,
0: yeah. laughs> Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, jangan ada stigma lagi. Lalu dukungan keluarga itu sangat penting, bapak ibu semuanya. Belajarlah untuk membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Jadi anaknya terbuka dengan orang tua. Jadi anggapannya ya mungkin nanti kalau ada masalah enggak temannya dulu yang dicari, tapi orang tuanya.
1: Orang tuanya gitu. Nah itu memang mungkin bukan kendala ya, tapi hal yang wajib untuk dilakukan setiap orang tua ya. Karena kalau semisal apa-apa cerita ke teman kan rasanya kan orang tua kayak gimana gitu. Kok gak percaya sama orang tua malah percaya ke temannya.
0: Kadang kan ada teman juga yang menjerumuskan ke yang tidak baik.
1: Nah
0: kan,
1: itu
0: gitu. Bukan berarti gak boleh cerita ke teman ya, boleh, tapi kayak dipilah-pilah lah gitu. Carilah teman yang memberi dampak baik untuk kita.
1: Mana? Kak, apakah kan sudah ada nih apa namanya beberapa orang yang pulih dan lain-lain. Nah mungkin ada juga yang satu sekolah dan lain-lain nih. Nah kira-kira apakah itu bisa juga mendorong si pengguna ini? Ini loh, si A ini pernah juga kena kasus, terus dia juga pulih, masa kamu gak bisa? Apakah seperti itu ada juga?
0: Bisa, pasti bisa, itu efek ke lingkungan juga ya.
1: Efek ke lingkungan juga ya.
0: Menjadi

0: bantu sesama teman dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu. Mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke deh.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang

0: Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille

Ini buat kamu. Yang pertama lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan lagu dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan lagu dari Nekila, MMG atau Main-Main Gue. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat beraktivitas dan tentunya semangat selalu ya teman terbaik Pro 2. Yuk, mari kita sama-sama buktikan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa dan pantas untuk diberikan penghargaan. Kenapa memberikan penghargaan? Karena setiap harinya pasti punya memiliki cerita yang berbeda. Hari ini ceritanya yang gimana ini? Kalau Justy ceritanya senang banget ya, karena tadi diucap karena selamat pagi sama si Ayang. Asik. Ya, teman terbaik Pro 2, selamat beraktivitas dimanapun kamu berada ya. Apapun itu, semangat. Apapun yang sedang kamu kerjakan, kamu usahakan, tetap berikan yang terbaik versi diri kamu. Ini dia lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2.

3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana.

sama daging panggang. Kiwi curry sendiri sangat populer sebagai pendamping daging panggang. Rasa asam dan segarnya dapat memberikan karakter berbeda pada makanan yang memiliki rasa gurih dan kaya seperti steak dan berbagai bahan atau berbagai olahan daging bakar. Namun penggunaan chimichurri tidak terbatas hanya pada daging. Saus ini juga digunakan sebagai pelengkap ayam, sayur, sayur-sayuran panggang, kentang, bahkan sebagai bumbu marinasi. Tidak ada satu resep tunggal yang harus digunakan untuk membuat chimichurri. Namun, saus ini umumnya dikenal dengan kombinasi herbal, bawang putih, minyak, dan bahan pemberi rasa yang asam seperti cuka. Berbagai variasi dapat digunakan atau menggunakan cabai atau rempah lainnya. Penggunaan herbal seperti petersilie, oregano, dan basil memiliki dasar dalam daftar bahan pangan yang diakui dalam regulasi pangan Argentina. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2, kuliner Indonesia juga menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Berdasarkan pemeringkatan terbaru situs panduan kuliner global Taste Atlas edisi September 2026, dua hidangan sup khas Nusantara yakni rawon dan soto Betawi sukses menduduki peringkat teratas sebagai salah satu sup terenak di dunia. Berdasarkan data daftar 50 best soup, rawon asal Jawa Timur berhasil menempati posisi sangat prestisius di peringkat kedua global dan menorehkan skor tinggi yakni 4,7. Wow. Kuah hitamnya yang kaya akan rempah khas kluwek menjadikan hidangan daging sapi yang satu ini sangat dicintai oleh penikmat kuliner lokal maupun mancanegara. Tidak kalah membanggakan, soto Betawi menyusul di tempat di bawahnya yakni pada peringkat ketiga dengan penorehan skor yang sama yakni 4,7. Perpaduan kuah santan atau susu yang gurih dengan potongan daging sapi yang empuk serta aroma rempah yang khas membuat soto ikonik asal Jakarta ini sukses memikat penikmat global. Keberhasilan rawon dan soto Betawi bersaing dengan berbagai hidangan populer dunia semakin membuktikan bahwa cita rasa kaya rempah khas Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di kasta kuliner internasional.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong deh.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah

mie, baik mie kuning, bihun maupun kiot kue tiau. Kemudian budaya Melayu yang memadukan sentuhan kekayaan rempah-rempah lokal yang kuat pada kuahnya dan terakhir budaya Belanda ya, yang mempengaruhi adopsi hidangan berbasis sup atau kuah daging yang yang populer di era kolonial seperti dirilis dari budaya dari laman budaya Indonesia. Nah, sodian ini pertama kali dipopulerkan oleh pedagang Tionghoa Indonesia di Medan, di mana mereka mengawinkan teknik membuat sup kaldu bening.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Januari 2025, di sekolah tuh ada program makan bergizi gratis, Kang.
1: Makan bergizi gratis? Masa? Serius? Wah, mantap sekali itu. Jadi kita nggak perlu bawa bekal lagi.
0: Yoi, aku tahu makanan yang disediakan tuh sudah disesuaikan dengan kebutuhan pompa gizi. Jadi, orang bisa makan dengan tenang tanpa khawatir kekurangan nutrisi kayak ini.

Teman terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih. Tim bulu tangkis putri Indonesia fokus menghadapi perempat final Asian Games 2026 melawan Taiwan. Pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari ini Selasa 22 September 2026. Pelatih tim putri Karel Mainaki memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, Asian Games tidak hanya mempertandingkan olahraga yang sudah populer di dunia, ada pula kuras, olahraga bela diri tradisional yang berasal dari Asia Tengah. Kuras berkembang

dari tradisi gulat di Uzbekistan dan memiliki sejarah panjang di kawasan Asia Tengah. International Kuras Association kemudian mengembangkan olahraga ini menjadi cabang olahraga internasional dengan aturan yang lebih terstandar. Dalam kuras, dua atlet akan bertanding dengan tujuan menjatuhkan lawan menggunakan teknik bantingan. Berbeda dari olahraga gulat lainnya, pertandingan kuras hanya dilakukan dalam posisi berdiri. Ika menjelaskan atlet tidak diperbolehkan melakukan pertarungan di lantai. Teknik seperti kuncian lengan, cekikan, tendangan, dan pegangan di bawah pinggang juga dilarang. Atlet kuras menggunakan pakaian khusus berwarna yaktak, di mana pertandingan dilakukan di atas area yang disebut gilam, sementara atlet menggunakan sabuk untuk membantu melakukan teknik pembantingan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Liverpool dan Manchester City dilaporkan tertarik dengan bek kanan Real Sociedad, John Aramburu, pemain asal

triliun tergantung kurs. Meski demikian, laporan tersebut belum menyebut adanya tawaran resmi dari Liverpool maupun Manchester City. Ketertarikan kedua klub saat ini masih berada pada tahap pemantauan dan penilaian pemain.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera.

simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua

sudah menghilang gara-gara judi online.

21-110 pada pertandingan terakhir penyisian grup A di Aichi International Arena pada Senin 21 September 2026. Hasil tersebut membuat timnas basket putri Indonesia 5x5 tetap mengunci posisi kedua grup A dengan koleksi 3 poin. Tiongkok berstatus juara bertahan, tampil dominan sejak awal pertandingan dan sulit dibendung oleh Indonesia. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Hitmaker Studios kembali menghadirkan film horor terbaru dari semesta The Doll berjudul The Doll Gawiyah. Film garapan Guntur Suharyanto ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2026 mendatang. Film tersebut tersedia di IMAX dihadirkan

0: Sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman terbaik produser serial kriminal Netflix, Monster, mulai mempertimbangkan 4 tokoh kriminal nyata yang untuk diangkat untuk musim berikutnya. Nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan, yakni Dennis Ryder alias BTK, Teddy Bundy, Gary Ridgway dan alias Green River Killer, dan Luigi Mangione. Dimana dikutip dari People, Brennan mengungkapkan nama-nama tersebut saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan serial Monster. Pembahasan itu muncul setelah musim terbaru Monster, The Lizzie Borden Story, untuk mengangkat kisah Lizzie Borden. Menurut Brennan, sebenarnya ada banyak tokoh kriminal yang bisa menjadi bahan cerita. Namun tidak semua kisah dinilai cukup kuat untuk dikembangkan menjadi serial dan banyak episode. Brennan mengatakan pembelian tokoh menjadi tantangan tersendiri bagi tim serial Monster. Menurut dia, kisah seorang pembunuh harus memiliki cukup banyak sisi untuk membuat penonton tertarik dan mengikutinya dalam jangka waktu yang panjang. Brennan menambahkan tim harus menemukan sosok yang kisahnya dapat dikembangkan secara mendalam. Hal tersebut menjadi tantangan karena durasi serial jauh lebih panjang dibandingkan film. Dimana film 4 musim Monster telah diangkat sejumlah kasus kriminal terkenal. Serial tersebut sebelumnya berfokus pada Jeffrey Dahmer, kakak beradik Menendez, Ed Gein, dan Lizzie Borden. Tiga nama yang disebut Brennan yakni Ted Bundy, Dennis Ryder, dan Gary Ridgway sebelumnya telah menjadi subjek sebagai di berbagai film. Sementara Luigi Mangione menjadi salah satu pilihan yang berbeda karena kisahnya masih berkembang. Selain 4 nama tersebut, masih ada tokoh kriminal lainnya yang kisahnya pernah diangkat ke layar lebar, seperti Andre Cicatillo menjadi inspirasi di film Citizen X, kemudian Zodiac Killer yang diangkat dalam film Zodiac karya David Fincher. Selain itu, teman terbaik Pro 2, unit rock alternatif Fortuna resmi merilis single debut bertajuk Yeah Yeah Yeah. Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergroup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Fortuna sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah panggung kolaborasi lintas Resonan. Kini kelima musisi tersebut menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif. Fortuna diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis.

bersamaan dengan perilisan single. Sementara lagunya dapat didengar melalui platform streaming musik digital. Kehadiran Portora menambah warna dalam pengembangan musik rock alternatif Indonesia. Sekaligus menjadi langkah awal kelima musisi tersebut dalam mengeksplorasi karya mereka bersama.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca dokter. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, dokter di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Haha, ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian. Produ FM.

itu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2. Grup idola generasi pertama Korea Selatan, Vin KL, akan kembali dengan formasi lengkap setelah 21 tahun. Kabar tersebut diumumkan Gamestone AEN pada Senin 21 September 2026. Agensi menyebut keempat anggota Vin KL yakni Lee Hyori, Ok Joo Hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri tengah mempersiapkan reuni grup. Comeback ini akan menjadi aktivitas pertama Vin KL dengan formasi lengkap setelah terakhir merilis karya pada tahun 2005. Vin KL sebelumnya merilis album single digital Forever Vin KL pada 2005. Keempat anggota memang sempat kembali bersama di tahun 2019 melalui program variety di GTBC Camping Club. Namun reuni tersebut berlangsung hanya sebagai bagian dari program televisi, tidak berlanjut pada menjadi aktivitas grup yang secara penuh. Gamestone AM menyebut comeback kali ini menjadi awal baru untuk aktivitas Vin KL yang berkelanjutan.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita.

0: beragam kisah kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Kehadiran mereka membuat

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Teman terbaik Pro 2, informasi lokal buat kamu nih langsung dari seputar Papua Barat. Ada apa ya di Papua Barat? Teman terbaik Pro 2, tim Markas Besar TNI Angkatan Darat Mabes TNI AD melakukan kunjungan ke Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka penilaian Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Rombongan yang dipimpin oleh Direktur Umum Kediklatan TNI AD Brigjen TNI Anan Nurrahman tiba di Bandara Stengkol Bintuni pada Selasa 22 September 2026. Kedatangan rombongan disambut Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah. Prosesi penyambutan berlangsung sederhana dengan tarian adat dan serta pengalungan noken dan pemasakan mahkota khas Papua kepada pimpinan rombongan. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Dandim 1806 Teluk Bintuni Letkol Infantri Yan M. Doli Simanjuntak, Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Muhammad Iqbal, Wakapolres Teluk Bintuni Kompol Iputu Edi Wirawan, pimpinan OPD serta

pemerintah Kampung Banjar As Ausoy. Kunjungan tim Mabes TNI bertujuan meninjau Kampung Banjar Ausoy di SP4 Distrik Manimeri yang telah terpilih sebagai mewakili Provinsi Papua Barat dalam ajang lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Selain itu, teman terbaik Pro 2, generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pencegahan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. BNNP Papua Barat terus memperkuat upaya pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk kalangan pelajar dan generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan narkoba sekaligus membangun kemampuan anak muda dalam mengambil keputusan yang tepat. Penyuluh narkoba ahli madya BNNP Papua Barat Dr. Indah Perwitasari turut mendorong agar generasi muda memiliki kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi mereka. Aktivitas olahraga, kreativitas, pendidikan maupun kegiatan sosial dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk terus berkembang secara sehat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Produ FM.

0: ada wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: pertumbuhan sel dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026. Pemain asal Papua tersebut dipercaya mengenakan ban kapten dan menjadi salah satu tumpuan tim saat menghadapi persaingan di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Kehadiran Medial membuat perhatian publik Indonesia ikut tertuju pada kiprah pemain yang akrab disapa Medi tersebut. Dilansir dari Volleyball World, Medial bermain di posisi outside hitter, posisi yang menuntut kemampuan menyerang sekaligus membantu pertahanan tim. Semangat pelayanan, kepedulian, kebersamaan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan dan harmonis di tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program obrolan siang Pro 1 RRI Manokwari dengan tema Jejak Pelayanan dalam Harmoni dan Kepedulian. Menghadirkan Ketua STT Erickson Trade Manokwari, Pendeta Dr. George Rumbekwan, DTH, serta Ketua Panitia Pembangunan Auditorium Pendeta Dr. Dona Krosnovsinaga, MTH. Dalam perbincangan tersebut, pelayanan dipandang tidak hanya sebagai sebuah tugas pekerjaan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Semangat pelayanan juga membutuhkan kebersamaan. Setiap orang dapat mengambil bagian melalui hal-hal sederhana, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Sementara itu, proses pembangunan auditorium juga menjadi salah satu bentuk kerjasama yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pembangunan tidak hanya dilihat dari berapa hasil berupa bangunan fisik, tetapi juga nilai kebersamaan, kepedulian, dan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

0: komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis

merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Perjalanan Ale kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan Ale. Film ini dibintangi Benedictus Siregar sebagai Ale bersama Teuke Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Tika Pangabean, dan Chico Kurniawan. Selain mereka, film ini juga turut menghadirkan Ence Bagus, Fajar Nugran, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan Dewi Irawan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 lagi Probation mengisahkan 6 first jobber yang bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Film garapan Archie Hekageri ini dibintangi oleh Aurora Ribeiro, Ray Bong, Gabriela Eka Putri, Dava Wardana, Ara Faryanti, dan Lutfi Avansya. Diadaptasi dari buku karya Samuel Ray, lagi Probation dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026 mendatang. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Formula One mengumumkan seluruh 22 mobil resmi musim 2026 akan ditambahkan ke game Hot Wheels Infinite Rush. Mobil-mobil tersebut akan tersedia melalui F1 Core Collection Pack mulai Maret 2027 mendatang. Paket konten digital itu dikembangkan bersama Milestone dan produsen mainan Mattel, kehadirannya menjadi debut mobil resmi Formula 1 dalam game waraba Hot Wheels. Chief Commercial Officer F1 Emily Prasser menyebut kolaborasi dengan Mattel terus dikembangkan untuk para penggemar. Menurutnya, pemain nanti dapat mengendarai mobil dari pembalap favorit mereka dalam Hot Wheels Infinity Race.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif.

pada dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas di Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Frankie Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Menurut Frankie, repertoire di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Sementara itu, penampilan UNESCO akan memiliki visi yang berbeda karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Ia mengatakan penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Kolintang sebagai musik yang dapat dimainkan dalam berbagai genre. Penny juga menambahkan rombongan juga akan membawa seperangkat alat Kolintang. Keberadaan alat tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik dan yang menggunakan tangga nada diatonis. Rombongan yang berangkat ke Paris terdiri dari 9 pemain dan 1 penyanyi. Selain itu, Frankie Raden akan mendampingi rombongan untuk memberikan penjelasan mengenai Kolintang. Penny juga mengatakan para pemain yang dibawa merupakan guru-guru Kolintang. Mereka juga berasal dari keluarga yang memiliki tradisi memainkan alat musik tersebut.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja
2: Produ FM
3: teman terbaik kamu.

0: Apa kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah.

Taman terbaik Pro 2 selain kolintang, ada juga nih alat musik aramba. Aramba memiliki bentuk bulat seperti alat musik gong. Bedanya bentuk aramba ini lebih kecil. Cara memainkannya juga sama dengan gong, yaitu dipukul dengan alat khusus supaya berbunyi. Kalau dari Jawa Timur ada bonang nih. Bonang merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Bonang termasuk bagian

Ya, dan ada juga geso-geso dari Sulawesi Selatan nih teman terbaik Pro 2. Geso-geso atau keso-keso terbuat dari bambu dan tempurung kelapa. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Kalau dari Sumatera Selatan ada burdah, di mana burdah memiliki bentuk seperti rebana atau dikenal sebagai gendang oku. Alat musik ini terbuat dari kulit binatang dan kayu, serta cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah itu dia teman terbaik Pro 2, alat musik tradisional yang ada di Nusantara.

Teman Terbaik Pro 2 tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Justi yang bertugas di edisi sore ceria kali, santai siang hingga sore ceria kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Namun Teman Terbaik Pro 2 masih akan hadir di ruang dengar kamu beberapa lagu pilihan serta lagu-lagu religi islami untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Sebelumnya terima kasih Teman Terbaik Pro 2 untuk kebersamaannya dan Justi pamit sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selanjutnya di Jaga Malam Kamu bakal ditemenin bareng Kak Susan. Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi di cerita penutup hari menemani kamu yang akan beraktivitas bahkan yang akan beristirahat di malam hari. Terima kasih Teman Terbaik Pro 2, sampai jumpa.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2. Masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di sore jaga malam kali ini ya, teman Pro 2. Kementerian Pariwisata ini menuturkan 58,34% wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia karena ingin berwisata kuliner. Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 bertema From Local Roots to Global Recognition ini. Rangkaian Week 2026 akan dibuka di Pura Mangkunegara Solo pada 6 September 2026. Selain itu, Kemenpar juga meluncurkan Indonesia Gourmet Guide dan Indonesia Local Eateries pada September 2026 ini juga.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.

ISG anjlok 107,68 poin atau 1,69% ke level 62770,4 pada penutupan perdagangan Selasa 22 September 2026. Hal ini dipicu turunnya 533 saham, sementara 139 saham naik dan 118 saham stagnan. Demikian info Pro 2.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah.

0: bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
1: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
0: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
2: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
3: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye. In November.

0: PC-ku. Tadi PC-ku umur saya 20. Itu kita kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Taridas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman dan jangan pernah kecilkan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik kamu.

Prodia masih di jalurnya Prodia Manokwari ya, teman Prodia Bulgaria. Ini memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 22 September setiap tahunnya. Nah, di Bulgaria ini terkenal dengan yogurt Bulgaria. Ini merupakan makanan ikonik yang sangat identik dengan negara tersebut dan punya sejarah panjang dalam pembuatannya. Bulgaria punya tradisi fermentasi susu yang mendalam dan ini jadi fondasi dari berbagai makanan tradisionalnya.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memetik

Biarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik kamu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, masih di jalurnya Prodi Manokwari, Taman Pro 2 Dharma Kolea Dr. X Mafia in White merilis teaser terbaru jelang penayangan perdana pada 9 Oktober 2026. Kim Ji Won memerankan Ye So Jung, ahli bedah jenis yang menghadapi berbagai persoalan di rumah sakit Universitas Kuseo. Drama bergenre musical noir ini disutradarai Lee Chung Rim dan ditulis Pyeong Sung Gun serta diadaptasi dari serial Jepang. Nah, dari masih seputar dunia hiburan, Teman Pro 2, Taylor Swift meraih penghargaan perdana artis director honors di MTV Famous 2026. Penghargaan perdana artis director honor dalam MTV Video Music Awards Famous 2026 yang diraih Taylor Swift. Swift ini dikenal aktif menyutradarai video musik termasuk The Man dan All Too Well, the short film yang meraih sejumlah penghargaan Famous. Taylor Swift juga mendapat 9 nominasi Famous 2006 termasuk Video of the Year, Artist of the Year, dan Best Direction. Masih akan dimainin kamu-kamu ya Teman Pro 2, di pukul 21 nanti bakalan ada musik live chat. Kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya,
1: bener-bener. Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin ngeliat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri gitu.
0: Tapi lu pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Nggak
0: ya?
1: Pernah gua.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi

0: dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow, iya. Oke.
0: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
1: Oh iya, iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming
0: lebih kalau sekarang. Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
0: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih. Itu nama artis gue aja. Jangan panggil Matfa aja. Udah panggil Zaki. Zaki
1: iya,
0: aja.
1: Pelanin namanya gak susah. Siapa tadi ya? Gitu.
0: Lu panggil gue Zaki aja,
1: man. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya. Yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Benar. Awal bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau rilisan ketiga gue sih?
0: Oh, ketiga lo.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, Koma Atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama? Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semuanya. Yeah.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Yeah. Padahal
1: normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain hitam lu ngapain sih bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu. Yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: tanda kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup.
0: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya. Yeah.
2: Barengan sama Rahel nih.
3: Rahel Budiono.
2: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
2: oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa lah ya. Terbuka lah ya jalannya ya.
3: Terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
2: okay.
3: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke.
3: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Kayak, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
2: Serius sih. Itu. Ya benar. Udah begitu. Gue personet aja gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue

0: otak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih, tapi
1: tapi lu puas ya dengan hasilnya?
0: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
0: Gue udah kayak gue nggak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
0: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
0: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
0: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
0: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
0: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
0: Suatu hari ku merasa sepi. Tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih, Jack, gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Oke.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
0: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener.
0: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya bener, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih gitu.
1: Yes.

Alright, oke, okay. Gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay. Iya. Oke, okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya.

0: Maybe.
1: All right.
0: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
0: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
0: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
0: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
0: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Itu udah jelas lah ya lagunya. EP-nya akan seperti bakal apa.
0: Seperti
1: ya.
0: Apa.
1: Benar-benar berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
0: Insya Allah ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
1: Oktober
0: cepet.
1: Ya paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
0: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
0: tungguin
1: ya.
0: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
1: Teater
0: ya. Always di hati gue.
1: Asik.
0: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar-benar.
0: Karena gue berkecimpung di sana duluan, jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
1: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
0: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes.
0: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
0: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
0: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul.
0: Love you guys.
1: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
0: Thank you.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Ya. Yeah.
1: MV untuk MV visual laser?
0: MV soon.
1: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
0: Mungkin gak gue yang acting.
1: Okay. Menarik ya.
0: Mungkin gak gue yang
1: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
0: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
1: Alright, jadi dicek di situ update-nya, kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
0: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatfa ya. Okay. Alright, thank you so much. Thank you, bro.
0: Thank you,
1: sukses
0: thank
1: buat
0: you banget.
1: Albumnya buat
0: Amin.
1: Project-project lu.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Siap.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Mahatfa.
1: Alright, see you.
0: See you guys.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Teman terbaik.

Masih di jalurnya Prodam Manokwari, teman Produa. Pastinya malam datang perlahan membawa sunyi yang tidak selalu berarti sepi ya. Mungkin hari ini tidak berjalan sempurna. Ada hal yang berhasil, ada yang tertunda, ada juga yang masih jadi pertanyaan. Tapi malam ini tidak meminta kita menyelesaikan semuanya. Bayangkan kamu menaruh semua beban hari ini di depan pintu untuk sementara, biarkan ia menunggu di sana. Tarik napas pelan.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh.

0: Du, kok ngene sih nasibe wong miskin? Dapat duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti? Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, rey.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini. Untuk edisi penyiaran hari Selasa 23 September 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar Arimi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2, teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat kita.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah,
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Stop thinking about last night, so can I see you again? All right, I'll see you again.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berita terkini.
4: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang segalanya dipercaya dan menjadi
5: Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
4: Seperti diketahui,
5: Ano Ukti, kamu sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
6: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
5: Jangan mengutuk anak kita.
7: Mak.
5: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
4: Dengan berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
8: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
4: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
9: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.

0: Music. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia PBWI Erlangga Hartanto mengapresiasi capaian atlet wushu yang menyumbang medali bagi Indonesia di Asian Games 2026. Wushu menyumbang 2 medali perunggu melalui Eugenia Diva Widodo dan Seraf Naro Siregar. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 23 September 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman terbaik.

93,8 FM, Pradia, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik berdua. Apa kabar? Teman terbaik berdua, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini Rabu 23 September 2026. Gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung beberapa hari penghujung bulan September. Dan ya, pokoknya bulan September ini berjalan dengan baik-baik aja pastinya. Teman terbaik berdua, Justi senang sekali bisa menyapa kamu di edisi pada dan ingin kembali mengingatkan kepada kamu. Sudahkah kamu mengucap syukur? Teman terbaik Pradua, alangkah baiknya saat kita bangun tidur di pagi hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita bisa tidur dengan nyenyak dan tentunya bangun di pagi hari dengan keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya teman terbaik Pradua, selain itu, dengan bangun pagi pastinya selain mengucap syukur, jangan lupa merapikan tempat tidur dan membuka jendela ya teman terbaik Pradua. Jendela, pintu, supaya udara segar itu masuk ke dalam rumah atau ruang atau kamar kita ya kan. Dan jangan lupa meminum segelas air putih. Teman terbaik Pradua akan selalu Justi ingatkan untuk selalu meminum segelas air putih pada saat baru bangun tidur. Karena apa? Karena semalam kita tidur, tidak makan, tidak minum, tandanya kita berpuasa. Ibarat berpuasa, sudah saatnya kita menghidrasi kembali tubuh kita dengan meminum segelas air putih supaya kita bisa siap untuk memulai aktivitas kita pastinya. Dan selain meminum segelas air putih, tolong ya teman terbaik Pradua, ini warning ya, warning dan patut kamu lakukan. Jauhkanlah dirimu dari gadget atau gawaimu terlebih dahulu. Ya minimal 30 hingga 1 jam saat kamu bangun tidur ya, supaya kamu tuh fokus bangun tidur, ingin melakukan aktivitas di pagi hari, baik yang mau langsung berolahraga atau mungkin yang mau beberes dulu, mencuci piring, sapu halaman rumah, sapu teras, silakan. Dan mau sarapan silakan, mau buat sarapan apapun itu kesukaan kamu sesuai kebutuhan kamu. Nah teman terbaik Pradua, supaya apa? Kamu bisa fokus memulai aktivitas kamu tanpa memikirkan informasi-informasi yang kamu temukan saat membuka handphone. Oke, itu dia buat teman terbaik Pradua. Tentunya Justi hadir di sepada kali ini akan menemani kamu hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Masih di jalurnya Pradua, tentunya teman terbaik Pradua di sepada. Selamat pagi teman terbaik Pradua.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Teman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih. Teman terbaik warga negara Indonesia WNI di Nagoya, Jepang, ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada Selasa 22 September 2026. Teriakan Indonesia, Indonesia terdengar dari lantai rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Wow, Teman Terbaik Pro 2, berkat sorakan dan dukungan para

Ini diasuh pelatih John Hartman, dinilai memiliki momentum emas untuk mengakhiri posisi atau puasa gelar senior selama 35 tahun. Pengamat sepak bola nasional Wahyan Wisma menilai skuad ini adalah yang penting komplit setelah sebelumnya di AFF hanya diperkuat pemain lokal. Ia menyebut kehadiran pemain naturalisasi seperti Michel Becker, Lucky Vakeri, dan Romani akan memperkuat kedalaman skuad ini di lini depan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak?

beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkeraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkeram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak

Ya deh. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Bigetron by Vitality resmi menjadi juara Free Fire World Series South Asia atau FFWS SEA 2026 Fall, di mana akan tetapi perjalanan Bigetron menuju juara tidaklah berlangsung mulus. Bigetron menjadi juara setelah meraih Boyah pada Games 12 Grand Final di Surabaya pada Minggu 20 September 2026. Namun setelah meraih Boyot pada game 3, ritme mereka sempat terganggu oleh jeda yang waktu yang cukup panjang. Fokus tim menurun dan beberapa rencana permainan tidak dapat dijalankan secara optimal. Bigetron terus bekerja keras untuk kembali mengumpulkan poin dan menjaga peluang dalam perebutan gelar. Tekanan semakin besar ketika pertandingan berlanjut ke game 10 dan 11. Go dua kali hampir menjadi juara ketika berhasil memasuki zona terakhir. Kemenangan mereka digagalkan oleh Buriram United Esport dan tim Falcon yang meraih Boyah pada game 10 dan game 11. Selain menggagalkan GO juara, Boyah dari kedua tim ini juga menjadi pertandingan berlanjut ke game 12. Wow.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku.

0: Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili Organisasi Pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
1: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Teman terbaik Pro 2, Imam Agus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Lee Chok Hei dan Lee Liet Fung pada Selasa 22 September 2026. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia Nurmala Kartini Pesyahrir mendukung perjuangan atlet di Asian Games. Dukungan tersebut diberikan saat rombongan meninjau pertandingan renang dan berkuda di Tokyo pada Selasa 22 September 2026. Tim renang putra Indonesia sukses menembus babak final nomor estafet gaya ganti 4 kali 100 meter, sementara 4 atlet cabang Aquaristian berjuang keras mengamankan posisi klasemen kualifikasi sebelum masuk disiplin lanjutan. Dubes Kartini menegaskan komitmen perwakilan diplomatik untuk mendampingi langsung seluruh perjuangan atlet merah putih di arena. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mendatangi 2 arena pertandingan di Tokyo Aquatic Center dan Aquarian Spark.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
0: Loh loh loh, itu kan bungkus Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
0: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

Kerjasama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucap

0: dilakukan karena membandingkan manusia dengan hewan.
1: Jadi gak boleh ya, Ma?
0: Gak boleh, Nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
1: Iya, Mama.
2: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
1: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
0: Rizky?
2: Gak ada kok.
1: Oh, Rotodi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.

Teman Terbaik Pro 2 Pasar Modal Indonesia akan menggelar agenda tahunan kompetisi lari berskala nasional Capital Market Run 2026. Kompetisi ini merupakan rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-49 Pasar Modal Indonesia dengan dukungan otoritas jasa keuangan. Kegiatan ini diharapkan dapat menyebarkan semangat investasi baik di bidang keuangan maupun pengembangan diri melalui kegiatan olahraga. Tahun ini Capital Market Run mengusung semangat untuk melestarikan lingkungan dengan tema Plan Your Investment. Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi Kustodian Sentral Efek Indonesia sekaligus Ketua Panitia HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia Dharma Setiadi mengatakan hari ini mengumumkan pembukaan registrasi Early Bird Capital Market Run 2026 dihadiri perwakilan dari Self-Regulator Organization selain KSEI SRO terdiri dari BI dan KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Capital Market Run akan diselenggarakan pada Minggu 29 November 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Kompetisi lari ini bekerja sama dengan Indonesia Muda Road Runner sebagai race organizer. Menurut Dharma, Capital Market Run lahir dari semangat untuk meningkatkan pasar modal Indonesia dengan investor dan masyarakat. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2 Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah pengamanan pasokan bahan bakar minyak serta liquefied petroleum gas atau LPG, di mana dinamika geopolitik global saat ini mulai berdampak langsung terhadap rantai pasok minyak mentah pasar dunia. Pertamina Patra Niaga menyampaikan langkah pengamanan produk energi tersebut pada Selasa 22 September 2026. Perusahaan energi nasional ini terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan energi secara cepat dan terukur. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra memaparkan arah kebijakan operasional perseroan tersebut. Perseroan selalu menerapkan parameter kebutuhan yang jelas serta mekanisme persetujuan berjenjang dalam proses pengadaan energi. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan pengembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Permintaan industri packaging dan label bahkan disebut meningkat hingga 20%. Sementara tekstil printing tumbuh sekitar 15%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce serta semakin berkembangnya sektor usaha mikro kecil dan menengah. Perubahan tersebut turut menggeser pola bisnis percetakan yang sebelumnya banyak mengandalkan produksi massal. Pelaku produksi kini mulai mengarah pada digital printing dan produksi yang lebih personal dan fleksibel. Chief Executive Officer Krista Exhibition Daud Desalim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi. Transformasi tersebut mencakup digital printing, teknologi kemasan, label tekstil printing, otomatisasi, hingga berbagai perangkat lunak pendukung industri grafika.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Game.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.